0: Kwa kinya thai nyamitabu inea kameme kajukamu iki Chuma tatu ginyaga tano.
1: Good morning. Karibu sana metabo.
2: Nanike tuwa gadeba.
1: Mwenyewe.
2: Mutaikinya. Kingpin.
1: Himself.
0: Shajamuka.
1: Akiwa that heaven sauti kamjia. Mama kutoka Dumberi. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
0: Jumatatu ginyaga tano, mitabo ina ya Kameme kajukamu.

Wiki ne wongereirwo ugakindirwo hinya maithaba na makiria arahuka caicamuka kwihangara humbuka o tabarira nĩ nyongerere hinya maithaba na makiria arahuka na gatonya wa bugweme thinacara nginya thaa inya caicamuka na mũthoni wa kĩruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwihangara na gabaire denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon na Kata Vinashara Gina Va Ida Otuko

0: Acha kakae tu hiyo design. Dakura happy mothers day kama nyane wadagweta. Rwambia kugweta rata kwa atumia aria njoi me na ni muthi no ndibere mothers day. Igera dagitari inuke tu thigu tu thigu thondeka andu. But in the meantime star 441 hash do unika no igira thoko. Thoko eno uraigira okegurira na dera athuri me na munyaka. Makasi ngari agura TV ya giri 17 niyo ya kwenda kana ya kwenda atia ngari. Ngale. Dari kabit waktu ini ngasuh mimpul dari tarik namu dua dari life gari tu namu dia tahu gari MKU. Aha. Dari itu tahu tengah dok nak komunia gua tu fira.
1: Okay.
0: Toke mana dia mudo kunjung ada mayor atau kumaruta.
1: Hmm.
0: Itu dia kira kira najis susi dia lemak ya. Ya Elizabeth.
1: Kau dah
0: food dia tu. Nih food dia tiada ini.
1: Hmm.
0: Yang gua kira. Oya muka.
2: Iku apa yo?
0: Gari.
2: Hey,
0: no. Nani yang kita gua kaduke modo I?
2: Eke ye.
0: Ya kadu gura kuba gua kabe me. Nee gare ke aria na buku.
2: Dakwira, ni ne buku ite te ne kare.
0: Ake gue re. Ake konda hendi ya waro hitia karumi ya muka ni hora ge drama waro hitia ge yoka. We ne waita ko hata ko henia.
2: Ai, digire ma.
0: We kwa jago ku ikiria nyama handu mute iguru.
2: Eh.
0: Waro ga nyingire irima.
2: Ehe.
0: Ehe, kuria tu corona.
2: Na ibi no ku haso guku.
0: No mura haso. Ee. Wewe komodi.
2: Bonia yuko around. Ni mwana wa kina gofu.
0: Kwe kina gofu.
2: Kina gofu.
0: Na wagura kedo modi hari adoko ya kameme.
2: Ye, ndiye na ndiye ta.
0: Wagura ke.
2: Ade modo mura adi na mono karibu kan soma.
0: Ehe, wagura ndrei wono wira uraruta. Wagura ke.
2: No, ira dreru.
0: Weru tre. Are gaka nkanani nani na ya. Let me see. Na guziria nini. Ita kugira kama. Asa dini.

Zoko murwa ndo yoi hapa. Negravini wa zoko we gorilla kedu hare ha star 441 hash. Igra star 441 hash. Hane na kuhero kano na kuera. Utile kedu kie gata kuigira zoko ineno. Okamina karo shiune made. Ena deke kumine nyanya. Si hade. Gasa. Ena deke kumine nyanya vai kumine mwe. Ogo tutige tia deka nyi. Gemuno negata si hade. Dina sara. Gima nyamala mauni besa sigana. Tante madafumaigana ma besa sigana. Na deka sigana.

Nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩnyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonye wa Mbugua Man thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaire Dennis na Ngũni wa Thũita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ.